Buen Night. Amule, amule, amule. Waifinya ni laken, kinto vinya chaliwa. Pela vinya chaliwa nai, pela vinya chaliwa nai.